masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Kali di pukul 7 lebih 5 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara Anda saat ini juga ya, tengah prepare untuk berangkat beraktivitas ya. Ada juga yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan. Ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya. Bahkan sejak subuh dini hari tadi ini sudah memulai dan juga larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Hari ini Mitra Sumber Langit Senin 25 Mei 2026 ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Sepak Bola Sedunia ya, atau World Football Day. Jadi setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Sepak Bola Dunia. Ini sepak bola sebagai olahraga global yang sangat populer, memiliki posisi yang unik ya Mitra Songgol Langit. Ini bisa menjadi berperan penting dalam mempromosikan perdamaian secara global, lebih dari rekreasi, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kebanggaan nasional, memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan juga anak ya. Tanggal 25 Mei 2024, perwakilan dari seluruh penjuru dunia merayakan 100 tahun pertama kalinya digelar turnamen sepak bola internasional. Turnamen bersejarah ini berlangsung pada 25 Mei 1924 saat Olimpiade musim panas di Paris, Prancis. Sebagai pengakuan atas tonggak sejarah ini, Majelis Umum PBB mengesahkan tanggal 25 Mei sebagai Hari Sepak Bola Sedunia. Tema tahun ini Mitra Songgol Langit ya, yakni Together We Are Stronger ya, atau Bersama Kita Menjadi Lebih Kuat. Ini menekankan kekuatan universal sepak bola untuk menyatukan beragam komunitas, memberdayakan kaum muda dan mempromosikan solidaritas global, perdamaian, pembangunan, dan pemberdayaan perempuan.

perempuan ya. Jadi komunitas pecinta sepak bola Indonesia ini menurut Widya Satnovik, ya ini deputi wakil tetap RI di PBB, berjumlah sekitar 180 juta orang. Harus menyadari bahwa sepak bola berfungsi sebagai pendorong persatuan dan meruntuhkan hambatan antara komunitas yang beragam. Sepak bola menyediakan ruang di mana individu dari berbagai latar belakang berkumpul untuk mempromosikan saling pengertian, toleransi, rasa hormat, dan juga solidaritas mitra sanglangit ya. Jadi setiap tanggal 25 Mei diperingati sebagai Hari Sepak Bola Sedunia.

Hari sepak bola sedunia tahun ini tepat di hari ini Senin ya, bertepatan juga dengan banyak sekali liga-liga top dunia sudah melaksanakan pertandingan terakhirnya Mitra Sungguh Langit ya, dan juga juara-juara baru atau juara-juara sudah ditemukan di liga-liganya. Ini pas ya, jadi semalam atau dini hari tadi sudah selesai liga-liganya, dan di hari Senin ini adalah hari sepak bola sedunia, dan kita sudah mulai fokus ke national team ya, atau piala dunia. Jadi di Inggris kita dapat juara baru ya, setelah 22 tahun gak juara ya. Di tahun 2004 terakhir ya, Arsenal juara. Ini kalau Liga Indonesia tahun 2004 ini Persebaya Mitra Sungguh Langit ya waktu itu. Ini Arsenal sudah buka puasa ya, setelah mengungguli pertarungan yang sangat ketat dengan Manchester City di tahun ini ya. Arsenal juara lagi Mitra Sungguh Langit. Di Italia kita dapat Inter Milan yang unggul jauh banget ya dari peringkat kedua Napoli, dan juga membuat beberapa kejutan di Italia ya, yang lolos Liga Champions. Ini ada Inter, Napoli, AS Roma, dan juga Como Mitra Sungguh Langit ya. Setelah absen cukup lama, ini AS Roma akhirnya balik lagi ke Liga Champions. Dan juga ini untuk Como ya, setelah pemiliknya asal Indonesia Mitra Sungguh Langit yang dilatih oleh Fabregas akhirnya masuk lagi, bukan masuk lagi ya, akhirnya masuk ke kompetisi Eropa pertama kali dalam sejarah klub ya. Dan untuk duo raksasa yang tertidur banget ya, Juventus dan AC Milan harus puas bermain di Liga malam Jumat ya, di Europa League Mitra Sungguh Langit di musim depan. Di Spanyol kita dapat juara Barcelona ya. Lalu di Perancis ada Paris Saint-Germain, ada juga di Belanda ada PSV Eindhoven. Dan di liga terbaik di dunia dan juga akhirat Mitra Sungguh Langit ya, kalau kata netizen, di Indonesia kita dapat juara yang sangat ketat sekali dan ditentukan di akhir pertandingan ya. Ada Persib Bandung yang menjadi juara Super League ya Mitra Sungguh Langit, atau juara Liga 1, disusul Borneo FC ya yang unggul jauh sebenarnya untuk produktivitas gol dan bermain sangat luar biasa sekali Borneo FC di musim ini. Namun di Liga Indonesia menerapkan sistem head to head ya, bukan sistem produktivitas gol ya. Jadi yang juara atau berhak juara adalah Persib Bandung untuk kali ketiga beruntun. Jadi hat-trick juara Mitra Sungguh Langit untuk Persib Bandung ya. Itu beberapa berita terkait dengan hari sepak bola yang sudah menemukan juara-juaranya di berbagai negara. Dari Jerman ya, satu lagi lupa. Ada Bayern Munchen yang dominasinya tak terhentikan Mitra Sungguh Langit ya. Sempat terhenti waktu itu Bayer Leverkusen ya, dua musim lalu. Itu di bawah asuhan Xabi Alonso sempat menghentikan dominasi dari Bayern Munchen sebelum Bayern Munchen kembali mendominasi lagi ya, dengan keunggulan poin yang sangat mencolok sekali ya. Dan Harry Kane ini sejak gabung ke Bayern langsung 3 musim beruntun top skor di Bundesliga ya. Itu beberapa informasi mengenai hari sepak bola sedunia Mitra Sungguh Langit dan juga juara-juara di berbagai liga-liga top Eropa ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita ya, bersama kami untuk menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya di 0811 355 5599.

0: dan banyak harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa pastinya favoritku tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti RT-mu dengan tijus.
1: Bang, ST cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum ST, jus bagus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang, ST jusnya.
2: Wah, kita tuntung terus ini.
1: Makan.

0: wis wis wis jahat pancin jos tenan top marco
1: orang apa toh pak nih kok jahat sus jahat sus
0: ini atas ya wae diri kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo kaya ngini ya ini tanduranku
1: pak apik tenan terutama sejuran jeruk telem kakao kopi cengkeh orang kates gedang lan yolyone sak turun-turunnya sing tanduran gedung ngono kuwi angel lho pak. Seneng apa saya cuma lihat ini?
0: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk tibakan nisat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti nasa tahun lah sing bisa ngini kiyomong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki di ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye pak
0: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: bapak kilo
2: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Sakit Kapundut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Enciclopedia. Mitra Senggolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Senggolangit FM untuk informasi.

dan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sagolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: gao. Yabba dabba do, yabba lucky borju. Kira-kira hidupnya seperti itu. Kalau begitu siapa yang tidak mau? Sayangnya gak semua orang bisa begitu. Pendapat orang berbeda tentang orang borju. Emang orang borju sudah ada dari dulu. Ada yang bilang biasa saja, ada yang cemburu. Bagaimana dengan kamu?
1: Kalau gue sih asik aja, pokoknya selalu

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo mana lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni rapi ya.
3: Iya Mila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua pak. Di Axis Digital

0: digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Aksi Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini pukul 8 lebih 9 menit di pagi hari ini, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya Mitra Sungguh Langit di hari Senin yang cerah ini. Semoga segala macam urusan bisa tuntas ya di hari ini, di pekan terakhir di bulan Mei ya, yang bulan Mei ini penuh dengan sekali libur panjang ya. Termasuk di pekan terakhir ini, hari ini efektif besok udah mulai takbiran ya Mitra Sungguh Langit. Dari Rabu udah hari raya Idul Adha, Kamis Jumat udah aroma tercium long weekend-nya. Sabtu Minggu juga libur ya, tanggal 31 itu ada tanggal merah sebenarnya ya, kalau enggak hari Waisak, hari raya Waisak untuk saudara-saudara kita umat Buddha ya. Jadi di pekan terakhir ini mari kita lakukan yang terbaik di sisa bulan Mei ini, jangan tunggu ya, tunggu Juni untuk kita melakukan apapun ya. Kita maksimalkan hari yang ada Mitra Sungguh Langit untuk kita melangkah lebih jauh ya, dalam hal apapun, dalam tanda kutip, untuk masa depan kita yang lebih baik lagi ya. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja. Kita harus survive, kita harus move on ya, karena kalau kita enggak bergerak, kita enggak move, itu akan membuat kita tergilas oleh zaman itu sendiri ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning burung bersama kita di 0811 3555992. Yang sedang ramai di media sosial Mitra Kasih Sungguh Langit terkait dengan di Pati ya, lagi-lagi Pati ini, seorang mempelai perempuan yang tiba-tiba kabur jelang akad nikah ya, dan ditemukan sedang berduaan di kamar kos atau kamar hotel bersama pria lain. Ini aparat Polsek Tlogowungu ya di wilayah Pati, Jawa Tengah, memfasilitasi penyelesaian konflik terkait kaburnya calon pengantin wanita asal Pati menjelang prosesi akad nikah. Perempuan bernama Naila Setiawati, 19 tahun, ini kabur bersama pria lain. Naila, warga desa Tanjung Sari, kecamatan Tlogowungu, Pati, diduga melarikan diri bersama Davin Febriansah, 18 tahun. Keduanya kemudian digerebek polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di kawasan Kabupaten Jepara. Ya. Setelah ditemukan di kamar hotel, Naila dan Davin dibawa ke Polsek Tlogowungu. Polisi kemudian mempertemukan keluarga kedua belah pihak, termasuk keluarga Muhammad Musalim, 33 tahun tunangan dari Naila ini. Mediasi tersebut turut dihadiri oleh orang tua Naila, yakni Siti Munawaroh dan Sugianto. Proses mediasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Tlogowungu, yakni AKP Mujahid. Dalam mediasi itu, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Salah satu hasil kesepakatan, yakni Naila dan Davin akan melanjutkan hubungan mereka di jenjang pernikahan resmi. Meski demikian, keluarga Naila meminta keluarga Davin mengganti kerugian sebesar 70 juta rupiah. Tuntutan ini diajukan karena persiapan pernikahan Naila dengan Musalim sudah direncanakan matang dan akhirnya batal. Di sisi lain, keluarga Musalim juga meminta ganti rugi kepada Naila sebesar 30 juta rupiah. Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid mengatakan mediasi dilakukan atas permintaan seluruh pihak terlibat ya, terkait dengan Naila dan Davin ditemukan di Jepara dan dibawa kembali ke Pati ya. Menurut pihak kepolisian, uang ganti rugi sebesar 30 juta tersebut disepakati akan dibayarkan oleh orang tua Naila kepada Musalim pada 15 Juni 2026. Ia menambahkan pembayaran ganti rugi masing-masing pihak akan dilakukan secara bertahap ya. Keluarga Davin disebut siap membayar 70 juta kepada keluarga Naila dengan sistem cicilan Mitra Sungguh Langit, dan dicicil sebesar 4 juta per rupiah ya kepada keluarga Naila. Selain itu, keluarga Davin juga siap membantu keluarga Naila membantu melunasi kewajiban membayar ganti rugi kepada Musalim ya. Dalam perundingan itu, keluarga Davin menyatakan siap menikahkan putrinya dengan Naila ya dalam waktu dekat ya. Pembahasan yang mencakup keberlanjutan hubungan kedua belah pihak terus ramai di sorotan publik ya Mitra Sungguh Langit ya. Mujahid menuturkan bahwa Davin menyatakan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi sebelumnya ramai di media sosial terkait kaburnya calon pengantin wanita di Pati, sempat menghiburkan di wilayah Tlogowungu. Naila diketahui meninggalkan rumahnya pada hari Kamis pada pukul 3 dini hari, hanya beberapa jam sebelum prosesi akad nikah yang dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Naila kemudian ditemukan bersama Davin di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Jepara. Davin diketahui merupakan warga Kecamatan Tlogowungu juga, ya, sekaligus tetangga beda desa dari Naila. Keduanya diamankan aparat Polsek Tlogowungu bersama tim Resmob Polres Pati dan Polres Jepara pada hari Sabtu pukul 5 pagi. Pihak kepolisian mengatakan pihaknya menerima laporan dari keluarga calon pengantin wanita pada pagi harinya saat pernikahan akan dilangsungkan.
1: Radio Sonora.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Snerman dari Clearing Klo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Wis pancen adanya diteru ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong rakyat.
1: Sampean kurang ajar Pak Mi. Ayo sapa sing abang-abang ayu-ayu.
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Yo
1: bener. Yo Pak Mi, nek iki abang lan ayu-ayu tenan, teruai ketel, terakeh banget. Iki apa kanggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
0: Sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair iki duo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundhakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan ama lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane dibelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasan lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johol Batekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, masih di Grahawar Radio Sama Langit FM, Mitra Sama Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung juga bersama kita di 0811-35-55992. Mitra Sama Langit yang ramai di media sosial ya. Wah, ini Wali Kota Blitar, Sohul Muhibin atau yang disapa Mas Ibin, mengkhawatirkan status mantan narapidana korupsi dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Blitar ya. Ini terpilih jadi hambatan penyaluran dana hibah ya. Jadi pihak Pemkot Blitar ini mengatakan butuh kehati-hatian dalam

0: Pada tahun 2022, Soan Hudi bebas bersyarat dari Lapas Ragen. Kurang dari 3 bulan kemudian, terjadi perampokan rumah dinas wali kota Blitar yang beberapa bulan kemudian terungkap di pengadilan, peran Soan Hudi lah sebagai otaknya. Ibin mengatakan Pemkot Blitar telah melakukan kajian hukum dengan kesimpulan sementara adanya larangan bagi pemerintah daerah memberikan dana hibah pembinaan pada KONI yang diketahui seorang dengan riwayat hukum seperti Soan Hudi ini. Jadi menurut kajian sementara dari Pemkot Blitar ya, tidak mungkin melakukan hubungan hukum atau hibah daerah kepada seorang yang punya problem hukum ya, dan diketahui Soan Hudi ini punya rekam jejak hukum yang gelap seperti itu ya di Blitar. Sementara itu, pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar Unisba Muhammad Faris mengatakan bahwa sumber polemik tersebut bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi ya tentang masa tunggu minimal 5 tahun bagi mantan terpidana sebelum dapat menjabat kembali di institusi publik. Jadi Ketua KONI dapat dikategorikan sebagai jabatan publik karena KONI menggunakan dana hibah dari APBD, sedangkan Ketua KONI Blitar belum melewati tenggat 5 tahun sejak bebas. Permenpora yang dikeluarkan oleh Erick Thohir waktu itu memang tidak melarang ya mantan napi menjadi ketua KONI, tapi putusan MK ada hierarki hukum yang lebih tinggi ya. Alfaris menyebut masyarakat olahraga atau cabor dapat menggugat keabsahan terpilihnya Soan Hudi sebagai ketua KONI Blitar melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau BAKI ya. Jadi seperti yang diberitakan sebelumnya Mitra Sungguh Langit ya. Mantan Wali Kota Blitar 2 periode, Soan Hudi Anwar, terpilih sebagai Ketua KONI Blitar periode 2026-2030 ya, mengalahkan mantan Ketua KONI sebelumnya, yakni Tony Andreas. Soan Hudi menyebut riwayatnya sebagai mantan napi kasus korupsi dan perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tidak menjadi hambatan administratif untuk menjadi Ketua KONI Blitar ya. Pernyataan tersebut disampaikan Soan Hudi merespon aksi unjuk rasa penolakan pencalonan dirinya sebagai Ketua KONI Blitar pada periode tersebut ya, dan kini Soan Hudi pun terpilih sebagai Ketua KONI Blitar.
1: Radio Sonora.

0: Pangolangi Media. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang guys.
2: Oh, jaring sakit, sedoh semaun mbak.
1: Emoh ah, 5.000 wotoh. Engkau tak duwi dalane, pun cepet tekan omahku ya.
2: Kau sakit mbak, ini sedoh song ya kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Manja punji mbak. Lani ini manja punji mbak.
1: Wis tak omongi cek mau. Nek 5.000 engko tak jodohi dalane. Ning nek 10.000 ya ora tak jodohi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Anak Ouf Manifive. Parfum apa sih?
3: No, ini Stockling Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Stockling Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Stockling Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Anak Ouf Manifive. Parfum apa sih?
3: No, ini Stockling Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Stockling Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Stockling Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Mbak iya sing full senyum sayang.
6: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Masih di Graha Warta Radio Songo Langit FM Mitra Songo Langit ya, kali di pukul 9:17 ya, di pagi yang cerah sekali ini matahari menyala dengan sangat menyala ya. Sudah mulai panas maksudnya ya, buat teman-teman yang aktivitasnya ini berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, jaga kesehatan selalu ya, dan juga bawa jaket, sarung tangan, masker bila perlu, untuk mengurangi hirupan langsung dari debu-debu yang berterbangan ya. Jadi pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga tinggi. Buat teman-teman yang beraktivitas, kami harap dari motor selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Ini kalau kemarin kita langsung ke langit ya, peristiwa naas terjadi di Ponorogo terkait dengan bocah berusia 10 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Gedung Sulur ya, Desa Karang Johom Badekan pada pukul 11 siang. Korban diketahui bernama Alam, 10 tahun, warga Desa Glinggang, Kecamatan Sampung. Kapolsek Badekan AKP Haryono menjelaskan, sebelum kejadian, korban bersama 3 temannya sedang memancing di sungai tersebut ya. Karena cukup lama tak dapat ikan, mereka kemudian akhirnya memutuskan untuk mandi di sungai. Namun saat berada di sungai, korban diduga tidak mengetahui kedalaman air hingga akhirnya terseret arus dan tenggelam. Sementara 3 temannya berhasil diselamatkan dan sempat mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Badekan. Petugas dari Polsek Badekan bersama tim Inafis Polres Ponorogo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia murni akibat tenggelam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ya. Dalam kejadian tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian, alat pancing, umpan ikan, dan sebuah cutter.

Langsung lagi, beberapa hari yang lalu di wilayah Sumatera ini mengalami mati lampu massal ya. Pro dan kontra terjadi di medsos terkait kenapa ini ya di wilayah Sumatera kok mati lampunya serentak seperti itu ya. Jadi dilaporkan sebanyak 7 orang warga ya menjadi korban dalam 2 insiden berbeda di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya, saat mati lampu atau listrik padam di sepanjang Pulau Sumatera. Dari total 7 korban ini, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 3 lain menjalani perawatan medis di rumah sakit. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 2 karyawan sebuah toko aksesoris ponsel ditemukan meninggal dunia di dalam rumah. Keduanya diduga tewas akibat keracunan yang digunakan saat pemadaman listrik massal yang melanda seluruh wilayah Sumatera Utara. Kapolsek Air Putih, ya, AKP Rahmat Hutagaul mengatakan, peristiwa tragis ini terjadi di Ruko Indrapura di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Kejadian tersebut pertama kali diketahui pada pukul 12:30 siang ketika rekan kerjanya datang untuk membuka ruko. Setelah diketok ya, ternyata tidak ada respon, maka akhirnya dibuka secara paksa. Dan ada lagi ya, dua pemuda tewas di wilayah Sumatera Barat, yakni 3 remaja di Kecamatan Koto ya, Kabupaten Tanah Datar, keracunan akibat menghirup gas beracun karbon monoksida dari mesin genset masjid saat pemadaman listrik di Sumatera terjadi. 2 orang tewas dan 1 dirawat di rumah sakit usai mengalami kritis ya. Dan ketiganya masih berstatus pelajar dengan sekolah yang berbeda-beda, mitra Song Langit ya. Jadi sekelompok remaja sempat minta bantuan atau minta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya handphone ya, atau ngecas ya, pada pukul 9 malam. Dan ketika itu mereka tidak sadar sedang terhirup karbon monoksida hingga akhirnya meninggal dunia, mitra Song Langit. Jadi beberapa hari yang lalu ada pemadaman yang Sumatera, mitra Song Langit. Ini sosial, ada apa sebenarnya terjadi ya Sumatera tiba-tiba serentak mati listrik ya. Bareskrim Polri menunjukkan penyebab terjadi di beberapa wilayah. Kegiatan ini tim Direktorat Polri menunjukkan ke tim titik putus sambung sutet ya di wilayah Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Jambi ya. Direktur Tibider Bareskrim Polri Muhammad Irhamni ya mengatakan dari giat itu pihaknya menemukan barang bukti berupa konduktor yang putus di bawah ke Puslavor Bareskrim Polri dan Litbang PLN untuk diperiksa lebih lanjut. Radio Sonora.

masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Di pagi hari ini, kalau Anda punya informasi apapun bisa kunjung bersama kita ya di 0811 3555992. Atau kalau Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di sosmed kita ya, di Facebook ya, di Instagram juga ada dengan nama songgolangit.png. Ada juga di TikTok ya, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Di pagi hari ini tadi informasi dari Mas Bayu ya, ini ngopi-ngopi Mas Ki, ngopi pagi atau kopak ya, yang sedang tren di akhir-akhir ini kalangan anak-anak muda ya. Kopak, kopi pagi di Jalan Suhat ya, Soekarno-Hatta, Ponorogo. Melaporkan aman terkendali Suhat ya, tak Joko Sokok ini ya. Ini aku tahu ini ngopi di mana ini. Ya, selamat pagi dan selamat ngopi dan beraktivitas ya. Semoga deal petongnya beres ya. Lalu juga ada Mbak Ratna, selamat pagi, yang tadi ada di wilayah Tajuk ya. Tajuk Kota Mas Iki, Tajuk ke wilayah kota, lalu lintas terpantau ramai lancar. Di hari Senin cuacanya panas-panas cerah. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mas Deni ya. Selamat pagi Mas Deni ya. Selamat pagi Mas Yogi. Selamat pagi juga Mas Deni. Spill tipis-tipis skor bola dong ya. Selamat Jupe ke Liga Pocong ya. Ini melaporkan di Pelawasan ya Mas ya. Ini cerah sekali ya. Ini kok ada ketutup apa ini? Bangunan apa ini? Museum atau apa ini? Atau koperasi Mas Deni? Ya, spill tipis-tipis skor bola ya. Aku malas Mas Iki, aku nyepil bola karena Jupe gombal ya. Jupe gak lolos champion Mas Deni ya. Ini gombal kayaknya ya. Dan ya, hari ini bertepatan juga Mas Deni minta spill bola. Hari ini bertepatan dengan hari sepak bola sedunia Mas Deni ya. Ini ada World Football Day ya, diperingati setiap tanggal 20 Mei. Jadi PBB secara resmi menetapkan tanggal ini melalui resolusi Majelis Umum tanggal 7 Mei 2024 ya. Tanggal 25 Mei hari ini dipilih sebagai atau memperingati 100 tahun turnamen sepak bola internasional pertama dalam sejarah yang menyatukan perwakilan dari seluruh dunia dalam ajang Olimpiade Paris tahun 1924 ya. Jadi merayakan persatuan ya, ini mengakui peran sepak bola dalam menyatukan berbagai budaya, negara, dan komunitas di seluruh dunia. Jadi tentang gaya hidup yang sehat ya, ini mempromosikan manfaat sepak bola bagi kesehatan fisik dan mental serta nilai-nilai pendidikan. Mitra Sekolangit ya, pas ya hari ini hari sepak bola internasional. Dan liga-liga top dunia pun juga selesai dini hari tadi. Dan setiap liga-liga top pun juga sudah menemukan juaranya ya. Di Inggris sudah ada Arsenal yang sudah juara sejak tahun 2004 ya Mitra Songgolangit. Terakhir kali juara saat itu masih pemainnya Henry, Patrick Vieira dan juga Robert Pires ya Mitra Songgolangit ya. Waktu itu di Liga Indonesia juga waktu itu masih Persebaya juaranya ya. Di Italia ada Inter Milan, di Prancis seperti biasa ada Paris Saint-Germain, di Jerman ada Bayern Munchen, di Spanyol ada Barcelona yang juara mengunci gelar cukup jauh poinnya Mitra Songgolangit ya. Ini tak sebut ini Mas Deni ya, jagomu Barcelona. Dan di liga terbaik dunia akhirat ya, netizen nyebutnya terbaik dunia akhirat. Ya, ini di Liga Indonesia, Persib Bandung juara Liga Indonesia atau juara Liga 1 ya. Tiga kali berturut-turut Mitra Songgolangit ya, dan menahbiskan diri punya 5 bintang Mitra Songgolangit. Dan ini membuat Persib Bandung semakin digdaya ya, jadi semakin kuat. Jadi dalam marketingnya juga ya, membuat Persib Bandung ini

0: sulit untuk dikalahkan ya Mitra Songgol Langit. Kayaknya susah banget itu ya, mendongkel dominasi Persib Bandung di Liga Indonesia ya. Itu beberapa hasil pertandingan di liga-liga top Eropa dan juga liga terbaik dunia akhirat ya, Liga Indonesia. Dan yang tak kalah dramatis juga ada Tottenham Hotspur yang akhirnya selamat dari jurang degradasi ya, setelah menang 1-0 atas Everton. Dan di tempat lain ada West Ham yang menang sebenarnya Mitra Songgol Langit atas Leeds, namun akhirnya harus degradasi ya. West Ham degradasi, Tottenham Hotspur selamat dari jurang degradasi. Seperti itu, bertepatan juga hari ini hari sepak bola internasional ya. Jadi siapa pria yang enggak suka sepak bola ya? Siapa di dunia ini yang enggak tahu sepak bola ya? Influence-nya, ambience-nya begitu luar biasa ya. Kita bisa menggunakan sepak bola untuk mempromosikan perdamaian, kesehatan, dan juga anti dalam kekerasan seperti itu ya. Jadi setiap tanggal 25 Mei diperingati sebagai hari sepak bola sedunia.
1: Radio Songgolangit.

Songgulangi.media Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: The mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wingsworth.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nyatane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Sungguh Langit

0: Sunderland. Informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sanggulangi, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kembali lagi bersama saya Biang di Geraha Warta edisi siar Senin 25 Mei 2020. Dia akan menemani aktivitas pagi menjelang siang Anda hari ini dengan informasi yang menarik bagi mitra Sanggulangi. Dan selamat pagi menjelang siang mitra Sanggulangi di manapun Anda berada. Semoga sampai di jam-jam menuju siang ya, pada hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga aktivitasnya ini dilancarkan. Dan tak terasa mitra Sanggulangi hari Senin ini sudah tiba begitu. Mungkin rasanya kemarin itu masih di hari Sabtu Minggu dan tiba-tiba hari ini tuh sudah masuk ke hari Senin lagi begitu. Seperti tidak terasa gitu. Dan mungkin sudah ada ya mitra semua yang sudah melakukan aktivitas sejak pagi tadi. Ya mungkin bekerja ataupun kuliah, sekolah ataupun juga masih beraktivitas di rumah seperti biasa. Dan tentunya semoga semua aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Dan bagi mitra Sanggulangi ya, mungkin khususnya untuk umat muslim yang sedang menjalankan puasa ya, puasa menuju Idul Adha atau puasa Tarwiyah. Nah, semoga diberikan kelancaran, kesehatan dan juga kekuatan hingga nanti waktu berbuka. Dan tentunya semoga menonton ibadah di bulan Zulhijjah ini juga membawa keberkahan dan semakin menambah semangat kita untuk berbuat baik dan semangat untuk memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menyempatkan istirahat di sela aktivitas yang cukup padat pada hari ini. Ya, kita semua dan seperti biasa yang memiliki informasi ya, terkait cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811 3555 992. Dan tetap di 99,2 FM Radio Sanggulangi karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14.

0: apa tuh?
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya.
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting ya mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enak langsung hilang. Fresh banget ya
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gas kenlor. Buruan belanja. Koper jubel alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Hi Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi.
3: Sangat terkesan. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak,

0: Sudigital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

Ya, mitra semua yang masih di Kilahar, tanggal ini pukul 10:40. Untuk mengawali kebersamaan kita, ini ada satu informasi terkait update harga sembako yang ada di Jawa Timur. Adapun data ini diambil dari Siska Perbapo atau

ataupun sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok. Nah, ini update dari wilayah Jawa Timur. Nah, ini mengalami fluktuasi dari hari ke hari. Dan pada hari ini, LPG 3 kg, bawang merah, cabai keriting, cabai besar, telur ayam ras, bawang putih, cabai rawit, telur dan daging ayam kampung, daging sapi, minyak goreng sederhana ini mengalami penurunan. Memantau harga sembako setiap hari menjadi hal yang tak boleh diabaikan. Ini terutama bagi ibu rumah tangga ya, untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk pedagang UMKM seperti itu. Tentu informasi ini penting untuk menjaga stabilan pengeluaran rumah tangga ataupun untuk kebutuhan berdagang ya, agar tidak membengkak di tengah situasi harga yang tidak. Nah, selain sembilan bahan pokok, harga kebutuhan dapur yang tidak kalah penting adalah cabai. Dan berikut daftar harga sembako terbaru di Jawa Timur pada Senin 25 Mei 2026. Ini dirangkum dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau SISKA Perbapo di Jawa Timur. Adapun harga beras premium ini di harga Rp14.908 per kilogramnya. Kemudian ada beras medium Rp12.876 per kilogramnya. Adapun gula kristal putih Rp17.193 per kilogram. Ada minyak goreng curah Rp20.525 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium Rp21.472 per liter. Kemudian minyak goreng kemasan sederhana Rp18.221 per liter. Ada juga minyak goreng minyak kita di harga Rp16.349 per liter. Kemudian ada daging ayam ras, ini di harga Rp33.802 per kilogram. Daging ayam kampung Rp69.397 per kilogram. Dan kemudian juga ada telur ayam ras di harga Rp25.798 per kilogram. Telur ayam kampung di harga Rp44.027 per kilogram. Ada susu kental manis merek Bendera, ini di Rp12.754 per 370 gram. Kemudian ada susu kental manis Indomilk di Rp12.646 per 370 gram. Kemudian ada susu bubuk merek Bendera, ini di Rp43.296 per 400 gram. Kemudian ada cabai merah keriting di Rp47.247 per kilogram. Cabai merah besar di Rp50.180 per kilogram. Dan cabai rawit merah ini di Rp71.276 per kilogram. Bawang merah di Rp42.284 per kilogram. Bawang putih di Rp27.137 per kilogram. Dan ini ada gas LPG di Rp20.000. Dan berdasarkan harga rata-rata sembako di Jawa Timur, pada hari ini gas LPG ini menaiki harga ini di Rp123 ya per 3 kilogramnya atau 0,62%. Kemudian bawang merah ini naik menjadi Rp686. Cabai keriting ini naik Rp2.604. Cabai besar naik menjadi Rp2.202. Telur ayam ras ini naik menjadi 148

Rp 1.000 atau 0,58%. Nah, tentunya kenaikan harga ini didasari oleh berbagai faktor ya. Dari perubahan harga sembako ini banyak sekali faktor yang memengaruhinya. Ini ada beberapa hal seperti hanya cuaca ekstrim, bencana alam, kemudian kebijakan impor, subsidi pajak atau regulasi lain, dan tentunya juga didasari juga oleh kenaikan harga bahan baku seperti pupuk, bahan bakar, kemudian upah pekerja, dan tentunya hal itu juga dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi yang mempengaruhi harga sembako. Ya, mitra saya, semoga informasi tadi dapat menjadi acuan bagi kebutuhan Anda ya, untuk mengatur keuangan Anda, karena memang harga sembako ini apalagi menjelang Idul Adha ya, banyak sekali bahan pokok ini yang harganya bisa dibilang banyak yang naik begitu, mulai dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya begitu. Baik, mitra sahabat, semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi Anda ya, dan tetap di 99.4 FM Radio Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

kesepian, capek, atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
1: Ya piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Yang bodoh-bodoh palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

kamu saling memarahimu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

0: Los Sangrán. Información de Anastasia.
1: Semua FM Radio Sumberlangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang ini Sumberlangit masih di Geraha Warta, kali ini pukul 11:13. Dan pada kesempatan kali ini, dia tidak lagi sendiri, karena di jaket kiper sudah ada Intan, yaitu teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan sepertinya Intan sudah siap dengan satu informasi dari jaket kiper. Silakan Intan.
2: Baik, terima kasih. Mitra Sumberlangit, berita kita kali ini datang dari Trenggalek. Saudara kembar Nur Husnul Khatimah dan Nur Uswatun Hasanah dari Trenggalek melanjutkan SMP di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 50 Trenggalek. Setelah menghadapi masalah keluarga, ayah mereka Agus Sugono yang berjualan cimol dengan penghasilan pas-pasan, sedangkan ibu mereka, Karyatun, diduga bekerja di luar kota dan sudah lama tidak kembali. Imah bilang, terakhir ketemu ibu waktu kelas 4 SD. Sejak saat itu, ibu tak lagi mengirim uang dan menolak bertemu. Bahkan ibunya juga bilang tidak kenal dengan mereka. Meski sedih, Imah dan Sanah tetap semangat belajar dan punya cita-cita yang sama, yakni ingin menjadi pengusaha yang sukses untuk membantu bapak. Di SRT 50 Trenggalek, kebutuhan sekolah dan makan sehari-hari mereka terpenuhi. Jadi keduanya merasa lebih tenang dan termotivasi. Sekolah rakyat jadi harapan baru bagi anak-anak yang kurang mampu atau yang punya masalah keluarga, supaya tetap bisa sekolah dan meraih mimpi.
1: Itu tadi yang bisa disambungin informasi dari meja gatekeeper. Dan diinformasikan sekali lagi bagi mitra Sumberlangit yang ingin berbagi informasi terkait arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan tetap di 99.2 FM Radio Sumberlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Difon Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 飞机呀。
1: Mitra Sanggolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggolangit.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Sanggolangit, informasi dan solusi.
3: Ya, Mitra Sanggolangit masih di Geraha Warta, masih bersama dia yang akan menemani aktivitas Anda. Dan untuk kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Satuan Reserse Kriminal Polres Pacitan menangkap 3 terduga pelaku pencurian spesialis masjid yang diduga beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hal ini ditanggapi oleh Kapolres Pacitan, yakni AKBP Ayub Diponegoro Azhar. Ia mengungkap bahwa kasus itu bermula dari laporan kehilangan perangkat pengeras suara di Masjid Al-Falah Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung pada 16 Mei 2020. Petugas melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban dan rekaman CCTV dan hingga akhirnya para pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Blitar. Polisi menetapkan 2 tersangka dewasa berinisial IM 25 tahun dan MRA 26 tahun. Dan sementara satu pelaku lainnya diproses sesuai ketentuan peradilan anak sehingga identitasnya tidak dapat dipublikasikan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan awal, ketiga pelaku diduga berangkat dari Kabupaten Blitar dengan membawa sejumlah peralatan untuk melakukan pencurian. Mereka menggunakan kendaraan sewaan dan menyasar masjid yang berada di tepi jalan serta dalam kondisi sepi. Barang yang menjadi sasaran antara lain kotak amal dan perangkat pengeras suara masjid. Polisi juga mendalami kemungkinan keterkaitan aksi para pelaku dengan lokasi pencurian di wilayah Pacitan. Adapun para tersangka dewasa ini dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G jangto pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara pelaku anak diproses sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun ancaman pidana ini maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, pihak Takmir Masjid Al-Falah ini juga mengatakan bahwa pencurian baru diketahui saat perangkat pengeras suara tidak berfungsi menjelang pelaksanaan sholat zuhur. Dan setelah dilakukan pengecekan, sejumlah perangkat mixer diketahui hilang dengan total kerugian diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Ya, Mitra Sanggolangit, kasus ini tentu sangat ini ya memprihatinkan karena sejatinya tempat ibadah ini harusnya dijaga ya dan menjadi tempat aman serta dihormati, ini malah menjadi sasaran tindak pencurian begitu. Selain merugikan secara material, kejadian seperti ini juga mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Dan tentunya kita juga berharap bahwa kasus ini bisa menjadi pelajaran agar menjadi perhatian juga dalam meningkatkan pengawasan lingkungan masjid ini untuk semakin ditingkatkan terutama pada jam-jam yang bisa dibilang jam-jam sepi seperti itu. Dan yang disayangkan pada kasus ini terlibatnya anak di bawah umur ini menjadi perhatian serius karena perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih baik agar anak-anak di bawah umur ini tidak terjerumus dalam tindakan kriminal yang dapat merusak masa depan mereka. Dan kita juga berdoa dan berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali, terutamanya di lingkungan masjid ataupun tempat ibadah lainnya. Baik, mudah-mudahan tetap di 99.2 FM Radio.

0: pancen abang abdi terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar tak nih. Ayo
0: sabar ini sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair gila gini.
1: Oh iya pak nih. Nah iki abang lan ayu-ayu tenan teruai ketel terakeh banget iki aku nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kari
0: yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung ini sing cair gitu ya sing cair sing khusus lombok tomat lan terong kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Nah terus carane nganggo
0: sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran dene sing cair carane disemprotke ning godhonge tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki
1: ngono ya wis aku smuting saiki.
2: Pupuk Kasese Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk Kasese Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok,
1: pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.

0: adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Kudung iki jure yoro-yo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean tu nyuwun perso rahasiane opo ngono Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putin, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakah.
0: Lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane Bu.
0: Lha terus hasilnya apik tenan ta ora Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakah lan apik.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Sunderland, informasi dan solusi. Ya, mitra semangat masih di Geraha Warta. Kali ini pukul 12:33. Kalau tadi dia ditemani oleh Intan, dan sekarang dia ditemani juga oleh teman magang dari Universitas Muhammadiyah Parogo. Ini sudah ada Sarah yang sebetulnya sudah siap dengan satu informasi di meja gatekeeper. Mungkin Sarah bisa dibacakan beritanya.
1: Ya, mitra Sungguh Langit, informasi kita kali ini berasal dari Ngawi. Warga Desa Karangsari, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan jasad pria yang mengambang di tepi sungai Bengawan Madiun pada Senin pagi 25 Mei 2026. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak memancing di sekitar sungai pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap mengenakan kaos biru dan celana pendek. Warga kemudian melapor ke polisi yang langsung datang bersama tim BPBD dan damkar untuk melakukan evakuasi di area berlumpur pinggir sungai. Dari identitas yang ditemukan, korban diketahui bernama Budi Harto, 64 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi. Polisi menduga korban terpeleset lalu hanyut ke sungai, namun penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto, Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
0: Kami transmisi di informasi tadi dari meja gatekeeper. Ya, berita tadi tentunya menyisakan duka mendalam ya, dan rasa prihatin juga kepada keluarga gitu. Apalagi korbannya diketahui merupakan warga setempat dan ini ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia begitu. Nah, tentunya kejadian seperti ini juga menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar aliran sungai karena memang tempat ini kan licin ya, kemudian berlumpur dan juga arus air di sungai ini terkadang ini tidak bisa diprediksi begitu. Bisa saja waktu itu tiba-tiba arus dari sungai ini tiba-tiba deras begitu. Dan tentunya ini faktor usianya juga menjadi pengaruh juga ya, karena memang diketahui korban ini berusia sudah 64 tahun begitu. Dan ini tentunya menjadi pengingat juga bagi mitra semangat yang punya ataupun punya keluarga ya yang sudah berusia lanjut untuk berhati-hati ya ketika beraktivitas di luar rumah. Dan jika pun perlu ya beraktivitas di luar rumah, ini bisa didampingi oleh keluarga begitu agar tidak ataupun mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita juga berharap agar korban ini dapat diterima di sisinya dan juga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Dan semoga ya proses penyidikan bisa segera memberikan kejelasan terkait penyebab pasti kejadian tersebut sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi yang ada di masyarakat. Baik, minta semuanya tetap di 99.2 FM Radio Semangat karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Sungguh Langit FM. Sungguh Langit Media. Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99.2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: memperhebat, mempercepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: 99.9 FM Radio Sembilangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Sembilangit masih di Geraha Warta, masih bersama Bia dan juga Sela. Kali ini di pukul 12:53. Dan sebagainya saya sudah siap dengan satu informasi dari meja gatekeeper. Mungkin Sela?
1: Ya, Mitra Sembilangit, informasi kita kali ini berasal dari Pacitan. Kasus leptospirosis di Pacitan, Jawa Timur hingga akhir Mei 2026 tercatat mencapai 144 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Darul Mustiqoaji menyebutkan kasus memuncak terjadi pada bulan April dengan jumlah pasien 48. Saat ini hanya satu pasien yang masih menjalani perawatan, sementara lainnya sudah dinyatakan sembuh. Dinas Kesehatan menghimbau warga tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat tentunya, terutama di wilayah terdampak. Petugas kesehatan juga dimintai memperkuat pemeriksaan faktor risiko serta melengkapi ketersediaan alat tes cepat leptospirosis di puskesmas. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Tulakan. Meski jumlah kasus tahun ini disebut menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya, masyarakat tetap dimintai waspada terhadap penularan bakteri Leptospira. Untuk mencegah leptospirosis, warga dianjurkan menjaga kebersihan rumah, menutup akses makanan agar tidak didatangi tikus, serta melakukan pembasmian tikus sebagai sumber utama penyebab bakteri.
0: Ya, itu tadi informasi dari meja gatekeeper. Nah, Mitra Sembilangit, apa sih itu leptospirosis? Nah, ini leptospirosis juga dikenal sebagai penyakit kencing tikus. Nah, ini juga penyakit infeksi bakteri Leptospira yang ditularkan dari hewan ke manusia atau juga bisa dibilang zoonosis. Dan penularannya terjadi melalui kontak kulit dengan air atau tanah yang terkontaminasi dengan urin hewan yang terinfeksi seperti tikus, sapi, anjing, dan juga babi. Nah, kita juga berharap ya atas kasus leptospirosis ini agar menjadi perhatian bersama, karena memang penyakit ini menyebar melalui lingkungan yang kurang bersih dan keberadaan tikus sebagai sumber penularan utama. Meski kasus ini disebut menurun, masyarakat tetap ya untuk waspada dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan tentunya hal ini juga harus didukung dengan langkah cepat dari Dinas Kesehatan dimanapun Anda berada ya.

0: untuk memantau dan juga menyediakan alat tes yang patut digunakan untuk bisa menangani hal-hal tersebut lebih dini begitu. Dan harapannya agar masyarakat ini juga semakin sadar akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit, terutama saat musim hujan dan kondisi lingkungan yang mungkin lembab seperti itu. Yang terus mengulangi, jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sonora.

0: Granny Radio. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Indonesia Merdeka. Radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Bang Clay dan Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
2: Oh iya?
3: Terus?
2: Karena ada R3 teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin cepat orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Kulner Sazaira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol hijab oud dan glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glucosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening pemi yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku

0: banget sama Gifford Hijabut dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijabut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

99 FM Radio Sanggau Langit, informasi dan solusi kebahagiaan Ponorogo. Selamat siang, terasa yang didengar pun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini?

0: kasih dengan Bia dan juga Sarah yang akan menemani Anda dengan berita-berita yang menarik. Dan kali ini pada pukul 13:17, Bia dan juga Sarah sudah punya satu informasi, dan ini sebenarnya saya sudah punya satu informasi dari meja gatekeeper.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi kali ini berasal dari Madiun. Polemik parkir di kawasan Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral di media sosial akhirnya mendapat penjelasan dari warga. Pengelola parkir disebut bukan pungutan liar, melainkan inisiatif swadaya warga untuk mengatur kendaraan saat Sunday Market ramai pengunjung. Ketua PMK Pangonan Sutrisno mengatakan penataan parkir dilakukan agar lalu lintas tidak semrawut dan memicu kemacetan. Ia juga menanggapi kritik anggota DPRD Kota Madiun, Kokok Patihan, sebagai bentuk kontrol publik yang sah. Menurutnya, petugas parkir seluruhnya warga setempat yang secara sukarela membantu mengatur kendaraan. Tarif parkir motor dipatok Rp2.000 dan sebagian hasilnya digunakan untuk perawatan fasilitas taman serta kegiatan sosial lingkungan. Sutrisna menegaskan pengelola dana dilakukan secara terbuka dan rutin dilaporkan kepada warga melalui forum bulanan.
0: Baik, itu tadi informasi dari meja gatekeeper. Ya, Mitra Sungguh informasi tadi ya terkait pengelolaan parkir di kawasan Taman Bantaran Kota Madiun akhirnya menemukan titik terang ya begitu. Jadi sudah tidak ada misinformasi ya dari masyarakat. Dan memang pentingnya ya transparansi dan juga komunikasi kepada publik ini agar memahami alur pengelolaan parkir serta penggunaan dananya. Jadi dengan keterbukaan tersebut, kepercayaan masyarakat ini juga bisa tetap terjaga dan polemik yang muncul di media sosial ini tidak berkembang menjadi informasi yang simpang siur begitu. Dan harapannya ya ke depan agar pengelolaan kawasan publik seperti tempat parkir ini untuk berjalannya ini kita berharap agar lebih tertib ya, nyaman dan tetap mengutamakan kepentingan bersama baik bagi pengunjung maupun warga sekitar. Dan ya, Mitra Sungguh-Langit tetap di 99,2 FM Radio Sungguh-Langit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda.
2: Radio Sungguh-Langit

0: Dr. Sunderland, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra semua masih di Gerah Haurta, kali ini pukul 13:37. Ya, mitra semua, bagaimana aktivitas Anda pada hari ini? Semoga semuanya tetap berjalan lancar dan penuh semangat. Di tengah aktivitas yang cukup padat seperti sekarang, kadang ada beberapa hal yang tanpa sadar sering tertunda untuk diurus. Seperti halnya administrasi kendaraan yang sudah menjadi bagian penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat, ya, karena kendaraan ini digunakan untuk aktivitas seperti bekerja, sekolah, berdagang, ataupun sampai perjalanan bersama keluarga. Nah, bagi mitra selamat, supaya kendaraan tetap nyaman digunakan dan administrasinya aman, jangan lupa untuk rutin melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Dan sesaat lagi ada informasi lain pembayaran pajak kendaraan dari Samsat Ponorogo. Ya, mitra selamat, ini ada jadwal layanan dari Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim, 08 Kabupaten Ponorogo. Adapun jadwal pelayanan dimulai dari hari Senin hingga Kamis dari pukul 8 hingga pukul 13, kemudian hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan hari Sabtu dari pukul 8 hingga pukul 12. Adapun di Samsat Induk ini melayani pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan juga balik nama. Selain Samsat Induk, mitra Sunyid juga dapat melakukan pembayaran di payment point. Yang pertama ini ada payment point Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Curug Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ini juga ada payment point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo, payment point Kauman di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Selain payment point juga ada Samring atau Samsat Keliling. Ini ada Samring Pulung yang beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung, atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samring Sambit, depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek, Ponorogo, nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Nah, kalau tadi payment point Juanda itu tidak hanya pagi saja ya, tadi pagi saja, tapi ini juga ada payment point malam Juanda. Ini dimulai di hari Senin hingga Jumat, dari pukul 16 hingga pukul 20. Ya, itu tadi mitra Sulangit, informasi terkait administrasi pajak atau pembayaran pajak kendaraan. Ya, bagi Anda yang mungkin pajaknya tahun ini sudah waktunya membayar, ya, bisa langsung segera mendatangi kantor Samsat terdekat, ya. Bisa langsung ke kantor Samsat Induk ataupun di payment point juga bisa. Nah, minta selangit, semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda semua untuk membayar pajak tepat waktu, dan selain itu bisa ini ya. Dan tentunya dengan membayar pajak dengan rutin ini juga dapat memperlancar ataupun dapat menunjang aktivitas Anda sehari-hari dengan penuh kelancaran. Baik, mitra Semangat tetap di 99.2 FM Radio Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Semangat,

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan.

0: Pingitan tiga
1: pak, api tenan, terutama sejuran, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kata kejangan nyolione. Pak turun-turunnya, sing tanduran gedung ngono kuwi angin lho pak. Seneng apa saya jemali hati?
0: Ya iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet. Apa dini sing cair? Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti nang setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe bu.
1: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta? Ya
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye pak?
0: Wis wacanen dhewe nek kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perser rahasiane
1: kok, Pak? Tenang, Pak Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Sunderland, informasi dan solusi.
1: Untuk yang sangat masih di Geraha Warta, kali ini pukul 13:54. Ini ada satu informasi dari Madiun. Proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan wali kota Madiun aktif, yakni Maudi, kini dipastikan telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat ini KPK tengah menyiapkan surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Juru bicara KPK yakni Budi Prastio menyampaikan bahwa penyidik saat ini masih fokus menyelesaikan perkara pokok sebelum masuk ke tahap persidangan. Sebelumnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di Kota Madiun pada bulan Januari lalu. Dalam perkara tersebut, Maudi diduga menerima gratifikasi terkait proyek pemeliharaan jalan paket 2 senilai 5,1 miliar rupiah. Dugaan penerimaan gratifikasi itu disebut dilakukan melalui Kepala BPUPR Kota Madiun nonaktif, yakni Torik Megah, dengan meminta fee sebesar 6% kepada kontraktor pelaksana proyek. Namun pihak kontraktor disebut hanya menyanggupi pemberian sekitar 4% atau senilai 200 juta rupiah. Selain Maudi, KPK juga menetapkan Rohim Rudianto yang disebut sebagai orang kepercayaan Maudi serta Torik Megah sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Baik, mitra semuanya, di informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siar Senin 25 Mei 2020. Saya Bia dan juga Stella dan Intan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini. Dan bagi Anda yang sedang melaksanakan ibadah puasa tarawih pada hari ini, semoga tetap semangat ya menjalankan aktivitas hingga nanti waktu berbuka. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Sunderland.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepurnya Jakarta wis liwat to, Mbak?
2: Wis, Bu. Telat ta pakmu? Wis budal ke jam 7 mau lho.
1: Waduh, lek sepurnya arah Banyuwangi wis liwat purung to, Mbak?
2: Ya sik pas e to, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepur neng Semarang, wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lah iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik ta, Bu? Kowe iki kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
1: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah, alah.
3: Power game push.
2: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
4: Yo guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
3: The mood feels good. Choco Drink,
5: my mood booster.
3: Menyawa moodku.
4: Dari Wingsworth.

0: Bu Mila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen toh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata tempatnya langsung hilang. Fresh banget ya
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harus jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ati rapi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok yo unik lho, Dek. Sesuk lu minggu brai. Ayo, lek tak usah.

0: lho akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urangi nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo, toko Santani Jaya Tuku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Hei Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sumber Langit 15.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Jong Sungo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Selamat malam Bogor Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasi Songgolangit, wonten ing kalih dengan santan peniko. Wilujeng pepanggihan malenggi, kalian kula Mirdana Orenisha, wonten Suara Jawa. Edisi ini pun saat meniko, dintennya Senin. Selangkung Mei kalih 26. Dugi mangke titik wancin pun jam sekawan sonten. Ingkang badan dari kekono sumonggo, tasik wonten ing 08 tunggal-tunggal. Tiga gangsal, songo-songo kali. Wilujeng sonten ingkang sampun lumebet sakmenika wonten wonten BMKG Bapak tibake sing lumebet nang grup. Wilujeng santen tunggal bokos tunggal insyaallah mangke lagune panjenengan badhe kula ladosi. Iki ndengkluk kendengkluken dhuwur kendangan kok ya. Iki kok ora metu komene nang komputer iki piye, Dik? Iki. Aku ora iso maca komen nang kene iki piye carane. Wilujeng santen nggih. Sudah kemarin pamit dengan Radio Songgolangit. Mbak Dekan hadir, Mbak Mirda. Wilujeng santen, Mbak Dekan, pripun pawartosipun. Mas Hari, yuh, Mas Hari, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Yang habis acara langsung iyo Mas iki mau iki kan pun radi sonten nek kula wasul mboten utut kalau Sabtu nika kula pun mboten lebet mengki didukani. Mbak Mirda we kena iki. Nah, Rahayu iki, Rahayu iki Mas sapa iki? Aya Aulia. Dalem Mas Danang wilujeng sonten pripun pawartosipun? Mbak Dekan hadir, Mbak Dekan siap matur agunge panuwun Mbak Dekan sampun kersa hadir wonten ing kalu dan sonten menika. Sinten sampun iku request Tresno Waranggono. Mas Yono wilujeng sonten. Nggih. Wilujeng sonten. Budhe, nggih Pak De mangke kula puteraken Tresno Waranggono. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songo Langit wonten ing kalodhangan santen menika sak menika cuaca wonten Ponorogo. Nek kula bidal saking griya dugi mriki niki wau cuacanipun panas sangat jan. Pokoknya panas pol menawi panjenengan badhe tindak kota. Nah, badhe tindak kota jenengan sing biasa montoran ngoten nggih. Jenengan betul sing ingkang angka sepisan sak menika napa iki? Kaos tangan apa jenenge niki? Yes, pokoknya kaos tangan sing dingin nutupi tangane nek jenengan nek nyetir kersane mboten damel tutup jaket. Kaos kaki mboten napa-napa kersane mboten panas. Terus dipun usahakan ngagem jaket ingkang mboten menyerap keringat. Kok menyerap keringat? Menyerap panas. Mbak Dia, matur. Mbak Dia punten sangat sik kerdusen jenengan tasik teng mobil dereng saged ngeterne. Menawi mangke sonten pripun? Lali Mbak, ya Allah, sepurane. Dek wingi iki acara full wasile dalu. Dek Sabtu nika nggih acara full wasile dalu. Terus kula iki kedek setu asine mboten mriki. Minggu dek wingi mriki sakedap. Bibar niku budhal malih. Suarane cilik banget. Mati dek. Iki anek cese enggak ya? Waduh, saya ingin iki lho cacake nek live mboten purun mat, mboten purun anu ngecharger sing cese sing iki dek. Tapsi. Heeh. Enek enggak? Nah, sik Mbak. Tibake anune mati.
2: Purung dek. Nek wis nah,
1: wis iki wis ngecas. Sekedap sekudap mawon. Jane ngecas iki mboten tak dangu, tapi iki ngeten iki paling cacah lali. Matur nuwun nggih, Mas Kentut sampun dieling nih. Kentut. tapi jenenge ya kentut lho, kentut berdahak. Wes kentut berdahak. Aku engko kena pelanggaran ra yo maca iki. Ora lah sakjane yo kan ora yo ora kasar. Ilang. Iya Mbak enggak apa-apa hari ini outlet tutup Mbak besok. Alah, nggih Mbak Dia ngapunten tangan ya Mbak. Ya Allah sepurane Mbak Dia. Nggih, yo sampai benekku cepat. Ayo jeng santen nggih mitra kinasi. Iya, isin dan Sindene watuk-watuk, Mas Darius sing guyu kekel. Wilujeng santen nggih, wonten ing kalih dan santen menika dibantu tetep layaripun nggih, ingkang nembe lumebet mantra agung ing panuwun. Hayo, Mas Hari aja mlebu metu ae. Mbak Radio Sanggo Langit iku ngendi? Aku jek ngerti iki info, aku nek Lampung lho. Mas Ubane panjenengan asak menika asli saking pundi? Radio Sanggo Langit sak menika pidalem wonten Ponorogo. Ponorogo nipun daerah kota. Oh iya, tak capnya. Sek sekedap. J, mitra kenasih sama langit, wonten ing radio anal. Sampun. Sampun mas. G, alhamdulillah sampun. Matur nuwun. G, malah hilang suaranya. Sampun. Mas MC Kapro Audio. Jenenge mening. Sampun jelas napa dereng niki. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamidhangat radio Sangga Langit. Ingkang nembe dahar sakmenika wilujeng angrah Habib Pasugatan ingkang sampun sumadyo nembe istirahat nggih wilujeng istirahat menawi panjenengan tasik makaryo dereng sempat istirahat pokoknya mugi-mugi kok renek wis enek lho kudune Mas. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat. Amin. Terus kathah rezekinipun nggih. Napa menapa mleh. Engkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Enek ngono lho suarane. Piye to Mas? Mas sapa kuwi mau? Mas MC Pro Audio. Sangga Langit pun niki nggih, Mbak. Sangga Langit Ponorogo. Lah Sangga Langit lak namung setunggal Ponorogo. Niki kula gabung Mas Imam Wilujeng Santen. Enek suarane. Nggih. Sampun wonten napa dereng santen kula sakmenika? Nggih, sebut kula Mas Imam Suhadi. Nggih, Mbak baleni maneh pas gak enek suarane, aku gak ngerti baleni meneh. Astagfirullah. Mas Ubani wilujeng santen nggih, sakmenika Radio Sanggo Langit saking Ponorogo. Ponorogo Jawa Timur Indonesia, Asia Tenggara ya. Asia Tenggara bener lho, aku senen intan. Alamat kula Madusari Siman. Iki napa Imam? Gitu, walah Pak Imam rencang kulo, lah kok ayah raman Pak Imam rencang kulo nek mano, oh seneng soe Pak. J, wilujeng santen nggih Pak Imam, ingkang wonten Madusari, hadir Jogja Selatan Mbak, se, Mbak Pringgo, wilujeng santen, jenengan di dalam wonten Jogja, dalam niku kalian kancok-kancokan badhe tindak Jogja, nah jenengan nek wonten info. Oh, villa ingkang sae, villa ingkang apik, resik tapi murah ngoten jenengan info dateng lari-lari Sanggo Langit nggih. Emang enak kon siaran ulang. Mas Hari ya Allah ya ta. Mas Hari iki sakjane iki berusaha untuk mengerti perasaanku. Kula mau majasem, majasem niku pundi nggih Mas Imam? Wilujeng santen Mas Hari ditetep layaripun dong. Kula iki nek duwangu sangat mboten siaran nggih ngeten iki. Arek ngunggah ni ingkang ningali uangel, tapi mungkin nek wis Selasa Rebo ngoten ya wis matur nuwun ora usah ditetep wae mawar. Madusari kan kidul mriku. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamidhangat radio Sanggo Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Rek tanpa mendengok. Oh, lah yo kancaku Pak Imam mau omah yo tanpa mendengok mriku. Yo perlu lagune wong-wong iki diputeri. Sing siap ning iki. Sapa sing ngelis, Mas? Mbak Ria. Ya teko jam piro piye lek ngelis? Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamidhangat radio Sanggo Langit. Oh, yo sik. Requestnya menapa kalau wau supe kula? Harga standar mbake murah meriah aja. Apa iki? Sik. Mama cantik, nggih, Bapak pripun pawartosipun? Sehat-sehat nggih panjenengan. Amin. Hah? Oh, Tresno Marang Tonggo. Tresno Marang Dono. Oh, Rena ini. Setunggal lagu request panjenengan.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Gini, ake sengkeli utawa ngabar panen satu urangnya nanti.
1: Ya mesti wae pak, engkok tabur seng ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh alah, terus sama solusi seng kuen jamin.
1: Mas ono pak, kanti wujud tablet yang didelep ke. Dati ake pupuk eke kunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telus sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup seket sampai 70% soto tabur. Nutrisi aja, panen weh mesti, cocok kanggo jatuh. Jagung, berambang, lombok, dan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro KC. Repot yang ngarep, berkah yang budi.
2: Pupuk KCC Astro, saged kabundut datang. Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo, sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Tungo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kumpulan FM.
1: Songgolangit Boko Kali FM, Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika, cek cek, kok suara kurang mlebu ya. Cek cek.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan tawar. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogat.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, rasa bos tehnya favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan kita tuntung terus ini.
4: Makanya, ganti es teh dengan tijus. Dari Winston.
5: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mr. Lowe, vocal Valley FM. Suara Jawa, Radio Tunggal FM.
1: Injay, sama-sama pokok kali FM, suara Jawa, Radio Songolangit FM. Mitra kena saya Songolangit, wantennya kalau dahan santan meniko, tasi wanten suara Jawa. Dek, suara aku metu ya? Cek. Kayak kecil banget, kan enggak sih? Halo, cek. Oh, sampun. Nggih. Oh ya wes, nah ini sampun normal. Iya Mas Haru itu dulu, iya Mas Haru itu dulu pas kecil muridku Mbak. Oh alah nggih. Mas Haru wonten, terus radi ngidul melih wonten. Terus sak kidule melih nggih wonten lek rumah sekolah. Wae kula supaya pokoke kathah lho lek sak imut kula daerah Siman niku. Kathah sangat nek mriku. Nggih. Wilujeng santen nggih. Wonten ing kalau dangan kok ngelek. Santen menika amargi jamipun sampun mepet sangat. Sampun kirang gangsal 12 menit. Kagem sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Songo Langit. Wilujeng santen, wilujeng hangayahi kathah. Ngapunten sanget menawi wonten kenthang-kenthangipun atur. Ngapunten sanget mbok menawi wonten chat lagune panjenengan ingkang dereng saged kula puter. Wonten ing kalau dangan santen menika nggih, ngapunten sanget. Dalam media naurin isa ngaturakan wilujeng santen pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: datang lihat kan.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata.

0: sampai rusak panjenengan, saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia.

0: Jawa. Radio Tunggulah Nantan.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dunia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sungguh Langit

0: Long Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tenggelam FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dunia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
0: Radio Sembelanggit

dipancarkan dari Studio Sanggulangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Juraga Sanggulangit, informasi seputar Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra Sunggali semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia dan rekan Sela yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Cirogoh edisi siar Senin 25 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda.

ratusan kasus. Karyawan Jejer, pria 64 tahun, ditemukan mengambang di Sungai Bengawan, Madiun. KPK rampungkan penyidikan kasus Maidi masuk tahap penyiapan dakwaan. Ya, Mitra Songlit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,9 FM, tetap bersama kami di

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngurus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh ini sorum mbak, citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata tempatnya langsung hilang. Fresh banget lah.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya,

syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: 89,2 Radio Sanggulangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sanggulangit masih di Pawitan Dirogo Radio Sanggulangit FM. Sore hari ini kita bergeser ke informasi dari Pacitan, Madiun, Ngawi. Nah, langsung saja sepertinya di meja gatekeeper ada rekan Sela Amelia sudah siap dengan informasinya. Silakan.
2: Ya, Mitra Sanggulangit, informasi kali ini berasal dari Ngawi. Warga Desa Karangsari, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan jasad pria yang mengambang di tepi sungai Bengawan Madiun pada Senin 25 Mei 2026 pada pagi hari. Korban pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak memancing sekitar pukul 7 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap mengenakan kaos biru dan celana pendek. Warga kemudian melapor ke polisi yang langsung datang bersama tim BPBD dan damkar untuk melakukan evakuasi di area berlumpur pinggir sungai. Dari identitas yang ditemukan, korban diketahui bernama Budi Harto, 64 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi. Polisi menduga korban terpeleset lalu hanyut ke sungai, namun penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper.

Ya, mitra selanjutnya kita bergeser ke informasi dari Pacitan. Kasus leptospirosis di Pacitan, Jawa Timur hingga akhir Mei 2026 tercatat mencapai 144 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Haji, menyebut puncak kasus terjadi pada April dengan 48 pasien. Pada saat informasi ini diturunkan, hanya satu pasien yang masih menjalani perawatan, sementara lainnya sudah sembuh. Dinas Kesehatan mengimbau warga tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, terutama di wilayah terdampak. Petugas kesehatan juga diminta memperkuat pemeriksaan faktor resiko serta melengkapi ketersediaan alat tes cepat leptospirosis di puskesmas. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Tulakan. Meski jumlah kasus tahun ini disebut menurun dibanding periode yang sama pada tahun lalu, masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan bakteri leptospirosis. Untuk mencapai leptospirosis, warga dianjurkan menjaga kebersihan rumah, menutup akses makanan agar tidak didatangi tikus, serta melakukan pembasmian tikus sebagai sumber utama penyebab bakteri. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang terusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direki ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo. Buka setiap 8 pukul 21.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama.

0: bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Silakan.
2: Ya. Ayo, Pak. 99,2 Radio Sumberlanjut Kebanggaan Ponorogo.
3: Ya, Mitra Sanglahit masih di Pawitan Tirogo Radio Sanglahit FM. Dan langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper. Ada Sela Amelia, silakan.
4: Ya, Mitra Sanglahit, informasi kita berasal dari Madiun. Proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kini dipastikan telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat ini, KPK tengah menyiapkan surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik saat ini masih fokus menyelesaikan perkara pokok sebelum masuk ke tahap persidangan. Sebelumnya, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di Kota Madiun pada bulan Januari lalu. Dalam perkara tersebut, Maidi diduga menerima gratifikasi terkait proyek pemeliharaan jalan paket 2 senilai 5,1 miliar rupiah. Dugaan penerimaan gratifikasi itu disebut dilakukan melalui Kepala DPUPR Kota Madiun nonaktif Torik Megah dengan meminta fee sebesar 6% kepada kontraktor pelaksana proyek. Namun, pihak kontraktor disebut hanya menyanggupi pemberian sekitar 4% atau senilai 200 juta rupiah. Selain Maidi, KPK juga menetapkan Rahim Rudianto yang disebut sebagai orang kepercayaan Maidi, serta Torik Megah sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
3: Informasi dari Meja Gatekeeper.

rekan Sela Amelia sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan Jeroga sore hari ini, edisi siar Senin 25 Mei 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam. Dan akhirnya kami terasam lagi dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Saya Talita Amelia dan rekan saya Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: dikit lagi winner.
1: Cuk guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pek barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring
0: Rio coklat Belgianya meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: The mood feels good.
0: Cokodring,
2: my mood booster.
0: Menyala mutu.
1: Dari Wingsuit.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya, ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba, hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman au miskinan za'ma raqaba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marhama. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Iya kan? Oh, itu amon. Iya, memberi makan orang. Yatiman zamakraba. Oh, miskinan zamakraba. Baru dia katakan. Tsumma kana minal ladzina amanu. Hah, apa? Watawasaw sabri. Watawasaw bil marhama. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasul bil marhama. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak lah.
kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah paham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Ah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya. Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih, saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Kuris berkata Allah taubat. Taubat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata sementara ulama. Siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya. Diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama dia beri ilham. Yang kedua Adam minta tobat. Yang ketiga Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma. Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Iya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Iya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda.
Man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Nah, beritahu tuh orang-orang. Gak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi, ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki. Tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini, kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi, saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi. Memperkenalkan Allah. Ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah, Rabi'ah al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun cinta, ma'rifat. Dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya ini. Uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh,
ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi al-Adawiyah berkata, "Annaka ahlun lidaka," karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, "Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka." Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dikatakan, "Wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka." Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Nah, baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzaka li walakin lakal hamdu fi dzaka wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku, tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasakan akal, iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun perser rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah cara nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada artil teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
3: Hey Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
8: Axis Digital?
7: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak Pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya, pantes lah gitu.

0: Oper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubul alun-alun, Ponorogo.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

Kesan Belangar, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songlangi semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Mitra Songlangi di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta Malam edisi siar Senin 25 Mei 2026. Dan di malam hari ini Mitra Songlangi di Greha Warta Malam kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya ya, dari Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo. Kalau pun Mitra Songlangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992, atau Mitra Songlangi juga bisa say hello, mau request lagu juga boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveful Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveful Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveful Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sunderland. Informasi dan solusi.
1: Trafi Sembim Radio Songolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan Songolangit hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songolangit FM. Dan kalaupun mitra informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

Ya, Mitra Sulwajid, informasi dari Ponorogo terkait dengan peristiwa tenggelam menimpa 4 anak di aliran sungai Kedung Sulur, Desa Karangjoho, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Pada minggu kemarin 24 Mei 2026, satu anak dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 lainnya berhasil

diselamatkan warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Aam F, 10 tahun, warga desa Karangjoho, sedangkan 3 anak lainnya yakni Hasrin, 10 tahun, Hanan, 10 tahun, dan Ayun, 10 tahun, selamat setelah sempat mendapat pertolongan warga dan penanganan medis di Puskesmas Badekan. Kapolsek Badekan AKP Haryono menjelaskan insiden tersebut bermula saat 4 anak tersebut pergi memancing di Sungai Kedung Sulur sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena tidak mendapatkan ikan, mereka kemudian mandi di sungai tersebut. Warga yang mendengar teriakan para korban langsung berusaha memberikan pertolongan. Sejumlah warga lainnya turut menyelam untuk mencari korban yang tenggelam di beberapa titik sungai. Aam ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Badekan. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Petugas Polsek Badekan bersama tim Inafis Polres Ponorogo dan tenaga kesehatan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Sungai Langit, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga insiden tersebut murni kecelakaan. Korban diduga tidak bisa berenang dan tidak mengetahui kondisi sungai yang memiliki bagian cukup dalam. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan, sedangkan korban yang selamat sudah pulang ke rumah masing-masing.

Ya, Mitra semuanya, terkait dengan insiden 4 bocah di Badegan Ponorogo tenggelam. Nah, jadi Mitra Songgolangi, dari kejadian tersebut kita tentu bisa mengambil pelajarannya ya, terlebih untuk para orang tua yang mempunyai buah hati di usia seperti mereka, masih di usia SD, usia mungkin 6 sampai dengan 14 tahun ya. Nah, jadi Mitra Songwangit, pada usia tersebut ini memang mereka masih suka bermain, kemudian mencoba memancing. Nah, ini untuk Mitra Songwangit yang punya buah hati seusia mereka, ini juga perlu waspada ekstra, terlebih pada saat mereka mungkin mau pergi memancing, bermain di tempat-tempat yang berbahaya seperti aliran sungai, kemudian juga di tempat-tempat yang berbahaya mungkin selokan dan lain sebagainya. Dan tentunya Mitra Songlangit, kita turut berduka cita. Semoga kejadian serupa juga tidak akan terjadi untuk korban meninggal. Semoga diberikan di tempat sisi terbaik, di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga korban selamat, semoga segera sembuh, dan juga keluarga yang ditinggalkan ini semoga diberikan ketabahan. Dan semoga untuk kejadian serupa Mitra Songgolangit tidak terulang kembali. Dan tentunya untuk Mitra Songgolangit semuanya harus selalu waspada, terlebih untuk Anda yang punya buah hati di usia balita.

Ya, Mitra Sang Langit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan ya, menemani ruang dengar Anda di program Grahawarta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan Mitra Sang Langit jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama di Grahawarta.

Tangguangi Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hibur beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Ya, Mitra Sang Langit, kalau tadi informasi dari Ponorogo sudah kita sampaikan ya. Dan tentunya untuk Mitra Sang Langit yang mungkin saat ini baru saja mendengarkan radio Sang Langit FM, baru saja menyalakan radio ya. Dan untuk Mitra Sang Langit yang ketinggalan informasi dari kita, jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita sampaikan ini juga bisa Anda akses kembali melalui laman fanspage Facebook kita di radio Sang Langit FM. Nah, Mitra Sang Langit, Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap satu pelaku perampokan bersenjata api yang sebelumnya beraksi di Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driorjo, dan menembak seorang warga yang berusaha membantu korban. Hingga Senin 25 Mei 2026, polisi masih memburu 5 pelaku lain yang masuk daftar pencurian orang. Kemudian Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku berinisial F, penyidik telah mengantongi identitas 2 pelaku lainnya. Sementara 3 DPO lain diketahui merupakan rekan dari salah satu pelaku yang masih buron. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengejaran dan mengimbau para pelaku untuk menyerahkan diri. Aparat juga memperingatkan bahwa tindakan tegas akan dilakukan apabila para pelaku melawan atau berusaha melarikan diri saat penangkapan. Penangkapan tersebut terjadi pada Senin 14 Mei 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat saat 2 karyawan SPBU Damarasih mendadak menyetorkan uang sebesar 130,9 juta rupiah ke bank untuk keperluan pemesanan BBM. Dalam perjalanan, korban dipepet oleh 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor dan berusaha merampas tas berisi uang. Saat aksi berlangsung, seorang warga yang berupaya membantu korban ditembak oleh salah satu pelaku hingga mengalami luka di bagian kaki. Polisi kini masih mengembangkan penyelidikan untuk menangkap seluruh anggota komplotan tersebut.

Ya, mitra semuanya, terkait dengan keberhasilan Polres Gresik menangkap salah satu perampokan bersenjata api merupakan langkah penting dalam mengungkap kasus yang sempat meresahkan masyarakat. Namun karena masih ada beberapa pelaku yang berstatus buron ataupun DPO ya, upaya pengejaran dan pengembangan penyelidikan ini perlu terus dilakukan hingga seluruh anggota komplotan berhasil diamankan. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan terorganisir masih menjadi ancaman serius, terutama ketika melibatkan senjata api dan menyasar korban yang membawa uang dalam jumlah besar. Yang lebih memperhatikan, mitra Songlangit, seorang warga yang berusaha membantu korban justru menjadi sasaran penembakan hingga mengalami luka. Tindakan tersebut menunjukkan tingginya tingkat resiko yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan bersenjata. Di sisi lain, mitra Songlangit, keberanian warga untuk membantu sesama patut diapresiasi, namun masyarakat juga perlu mengutamakan keselamatan diri dan segera menghubungi aparat apabila menghadapi situasi kejahatan yang berpotensi membahayakan nyawa. Semoga korban yang mengalami luka akibat penembakan segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa ya. Selain itu, mitra Songlangit, diharapkan aparat kepolisian dapat segera menangkap seluruh pelaku yang masih buron sehingga masyarakat merasa lebih aman dan kasus ini memperoleh kepastian hukum yang tuntas. Kemudian untuk Anda mitra Songlangit juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat membawa uang dalam jumlah besar serta memanfaatkan pengawalan keamanan jika diperlukan. Kerjasama antara warga dan aparat menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,0 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: 친구랑이 빼기야.
1: Mitra Suhu Langit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Suhu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa nih?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang aneh.
2: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah, kebutuhannya akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, Mitra Songwangit masih di 99,2 FM Radio Songwangit Kebanggaan Ponorogo. Di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh Radio Sempun Mitra Desi. Yang paling silakan boleh ya, Anda bisa langsung pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Untuk Anda Mitra Songwangit yang mau request lagu juga boleh di malam hari ini, lagunya genre pop Indonesia ya, di tahun-tahun terbaru 2020 boleh banget. Sekali lagi bisa langsung kirimkan ke pesan kita di 0811-3555-992.

Ya, Mitra Song Langit, di malam hari ini kita bergeser ke informasi dari Madiun terkait dengan Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun terus memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari halinar atau handphone, pungli, dan narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui razia insidentil hingga razia gabungan bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur serta aparat penegak hukum selama 2 hari berturut-turut. Razia pertama digelar pada Kamis 21 Mei 2026 dengan menyasar 10 kamar hunian Blok Brawijaya Bawah. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kalapas Pemuda Madiun, Rudi Kristiawan bersama jajaran struktural, staf, dan regu pengamanan. Pemeriksaan dilakukan secara mendesak saat warga binaan menjalani aktivitas di blok hunian sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam razia tersebut, petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba. Namun, sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan berhasil diamankan dari beberapa kamar warga binaan. Barang-barang tersebut meliputi senjata tajam rakitan, kartu SIM, tali, alat cukur, pemotong kuku, garpu stainless, kawat batang besi, potongan paralon, pecahan kaca, hingga kartu remi. Seluruh barang kemudian didata untuk dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, razia dilakukan secara humanis namun tetap tegas sebagai bagian dari penguatan sistem pengamanan di dalam lapas. Sehari berselang, Jumat dini hari 22 Mei 2026, razia kembali digelar dengan melibatkan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur serta unsur TNI dan Polri. Kegiatan diawali apel bersama sebelum petugas dibagi menjadi 2 tim untuk menyisir kamar hunian secara asak. Sebelum pemeriksaan dimulai, petugas lebih dahulu mengumpulkan handphone pribadi sebagai bentuk komitmen integritas selama razia berlangsung. Razia gabungan dipimpin Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Azwarman bersama Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Rusprianto, didampingi Kalapas Rudi Kristiawan. Selain menyisir kamar hunian, petugas juga melakukan pemeriksaan area luar blok untuk memastikan tidak ada potensi gangguan keamanan. Petugas turut memberikan pengarahan kepada warga binaan agar menaati tata tertib serta menjauh segala bentuk pelanggaran. Dari hasil razia gabungan tersebut, petugas kembali tidak menemukan handphone, narkoba, maupun barang terlarang lainnya di kamar hunian warga binaan. Lapas Pemuda Madiun memastikan razia berkala dan pengawasan akan terus ditingkatkan guna menjaga situasi lapas tetap aman, tertib, dan kondusif.

Ya, Mitra Songlangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini Mitra Songlangit Arita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dan kalaupun Mitra Songlangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo

0: Silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: Radio Sumberlanya, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songlangit, kita bergeser ke informasi dari Pacitan terkait dengan seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah tergulung ombak saat mencari ikan di kawasan Pantai Pancerdor, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan pada Minggu pagi 24 Mei 2026. Korban diketahui bernama Sumarjan, usia 58 tahun, warga Kelurahan Pelosok, Pacitan. Peristiwa bermula saat korban berangkat dari rumah sekitar 8:30 pagi untuk menjala ikan di tepi pantai. Namun sekitar pukul 9 pagi, korban yang sedang berada di pinggir air tiba-tiba terhembas ombak besar dan langsung hanyut terbawa arus hingga tenggelam. Kejadian tersebut Mitra Songlangit pertama kali diketahui oleh rekan korban yang langsung melapor ke petugas penjaga pantai atau lifeguard yang sedang berpatroli. Petugas bersama warga sekitar kemudian bergerak cepat melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyisiran selama kurang lebih 30 menit, korban akhirnya berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi awal. Namun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi oleh petugas untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Ya, Mitra Sungwangit, atas kejadian tersebut kami turut berduka cita atas meninggalnya korban yaitu Sumarjan, warga Kelurahan Ploso Pacitan, dan semoga Sumarjan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mitra Sungwangit, untuk Anda yang sering beraktivitas di tepi pantai, ini juga harus ekstra waspada ya. Jadi ketika mau mungkin memancing ataupun juga Mitra Sungwangit mau menjala ikan, nah ini sebisa mungkin jangan terlalu ke tengah pantai, utamakan keselamatan kerja juga ya. Dan tentunya Mitra Sungwangit, semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan untuk Mitra Sungwangit semuanya, kalaupun ada informasi lain yang ingin disampaikan, ini juga bisa banget langsung saja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Kan? Capek atau tak? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Yubira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya kiwati api tenan. Kudungnya kijungi yoroyo, terus ke panen ini melimpah, Pak. Buk sampein tuh nguan perse rahasianya opo,
1: tenang, lho, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakah.
0: Mentes lho. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Sopo, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakah lan apik.
0: Wah, nek ngono pupuk jer KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumarjo nomor 13, Dugi Kangsal Welas, Ponorogo. Toko Dear Tani, utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Ternyata tempat yang sekilang. Fresh banget lah
5: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Carlos Online. Información de Solutia. Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Song Langit FM. Dan kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan tentunya Mitra Song Langit berbasi sudah sampaikan. Dan kalaupun Mitra Song Langit ketinggalan dengan informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir ya, karena informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Song Langit FM. Jadi malam hari ini Mitra Song Langit, kita ada satu informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Untuk adzan isya, Mitra Song Langit akan sudah berkumandang tadi ya di pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jadwal waktu sholat besok, ini akan mulai dari adzan subuh akan berkumandang di pukul 4.19 waktu Indonesia Barat. Kemudian adzan sholat duhur Mitra Song Langit akan berkumandang di pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Adzan asar berkumandang di pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian adzan maghrib akan berkumandang di pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian Mitra Song Langit, untuk adzan isya berkumandang di pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jadwal sholat ini pun dihisap oleh Badan Hisab Rukyat atau

maupun BHR Kabupaten Ponorogo. Namun untuk Kecamatan Ngerayu dan juga Pudak, waktu maghrib besok akan berkumandang pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Sungai, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta malam hari ini, edisi siar Senin 25 Mei 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM Mitra Sungai, karena selepas ini masih ada rekan Heru yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meli yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan sih, bos. Terus ini.
4: Makanya ganti es teh dengan Tijus. Jadi,
5: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

10,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam, Mitra Songgolangit berjumpa kembali bersama dalam program Geraha Warta edisi Senin 25 Mei 2026. Sampai nanti tuntasnya jam 9 malam, 1 jam ke depan beberapa informasi update akan hadir menemani Anda ya. Pastikan jangan lewatkan dan juga jangan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM. Buat Anda yang pengen bergabung dan juga berbagi info, silahkan di 0811 3555 992.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngurus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Ternyata enak banget hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman. Yang penting

0: FM。
1: Mitra Solid masih kembali lagi di 99,2 Radio Songlangit FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Iya. Setelah tim polisi Gresik berhasil menangkap satu pelaku perampokan bersenjata api yang sebelumnya beraksi di Jalan Kelikilan, Kecamatan Triorejo, dan juga menembak seorang warga yang berusaha membantu korban. Hingga Senin, polisi masih memburu 5 pelaku lainnya yang masih daftar pencarian orang atau DPO. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku berinisial F, penyidik telah mengantongi identitas 2 pelaku lainnya, sementara 3 DPO lainnya diketahui merupakan rekan dari salah satu pelaku yang masih buron. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengejaran dan mengimbau para pelaku untuk menyerahkan diri. Aparat juga memperingatkan bahwa tindakan tegas akan dilakukan apabila para pelaku melawan atau berusaha melarikan diri saat penangkapan. Perampokan tersebut terjadi pada Senin 14 April 2025 sekitar pukul 13 saat 2 karyawan SPBU Damar Sarsi hendak menyetorkan uang sebesar 130 juta ke bank untuk keperluan pemesanan BBM. Dalam perjalanan, korban dipepet oleh 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor dan juga berusaha merampas tas berisi uang. Saat aksi berlangsung, seorang warga berupaya membantu korban ditembak oleh salah satu pelaku hingga mengalami luka di bagian kaki. Polisi kini masih mengembangkan penyelidikan untuk menangkap seluruh anggota komplotan tersebut.

0: Ih, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada artikel teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Kudung iki joyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean tuh nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putin, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakah.
0: Lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lha terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakah lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk cair KCC dipancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Cinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulur Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power Game Push!
3: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Shut guys! Better kita bikin coklat ring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren cek barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
2: Coklat ring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Coklat ring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Oper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Sungai Langit.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: tinggal dikit lagi winner.
1: Shot guys, better kita bikin coklat ring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
0: The mood feels good. Choco Drink My mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wingsworth.
2: Hey Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Snerman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Iya.
3: Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings

0: Jus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan kita untung terus ini.
4: Makanya ganti tehmu dengan Tijus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Kulina Shazaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifol Hijab Oud dan Glucosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifol Hijab Oud dan Glucosinamide.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Songgolangit kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Sebelumnya bagaimana kabarnya Mitra Songgolangit sekalian? Semoga jaya di pagi hari ini. Saya menemani Anda dalam aktivitas apapun ya, entah itu yang mencari sarapan atau sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Semuanya akan saya temani di hari ini. Terpantau juga di cuaca di Ponorogo, khususnya di Jalan Halim Perdana Kusuma, ini terpantau cerah lagi. Semoga aja kalau dibilang cerah juga gak begitu ya, dibilang mendung juga gak begitu, jadi di tengah-tengah aja. Jadi cuacanya ini pas-pas banget. Semoga aja dari pagi hingga siang nanti cuacanya seperti ini ya, karena memang sejuk sekali Mitra Songgolangit. Selanjutnya aku punya informasi berkaitan dengan perakiran cuaca ya di Kabupaten Ponorogo, khususnya di beberapa daerah atau kecamatan yang akan nanti saya sebutkan. Yang pertama di Selaung terpantau cuaca udara kabur ya. Kemudian di Ngerayun, Bungkal, sama juga ya Mitra Songgolangit, udara kabur. Selanjutnya di Sambit, Sawo, dan Soko mengalami cuaca berawan. Kemudian di Pulung, Melara, Jetis, Siman mengalami udara kabur dan Melara cerah ya. Dan selainnya itu udara kabur Mitra Songgolangit. Kemudian di Balong, Kauman, Badegan, Sampung mengalami udara kabur, tapi di daerah Sampung mengalami cuaca yang cerah. Di Sukerejo juga demikian, cuacanya cerah. Babadan, Ponorogo mengalami udara kabur, sementara di Jenangan mengalami cuaca yang sangat cerah. Di Ngebel, Jambon, dan Pudak mengalami udara kabur. Ya Mitra Songgolangit, mungkin di pagi kali ini juga informasi kita berada di arus lalu lintas ya. Terpantau memang di jalan cukup ramai lancar karena ya di jam-jam 6.30 biasanya dipadati oleh siswa yang sedang berangkat untuk menuju ke sekolahan. Jadi di yang bagi Anda yang ingin bekerja di jam-jam segini, diharapkan untuk hati-hati, menjaga jarak aman, dan fokus dalam berkendara. Karena keselamatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Bagi Anda juga Mitra Songgolangit yang memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa, informasi tentang arus lalu lintas ataupun cuaca, bisa sharing-sharing ya di Radio Songgolangit, tepatnya di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: hangat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Songgolani.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Pangolangi Media. Mitra Senggolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Senggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Senggolangit.
1: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Senggolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Lapar, habis latihan dance enaknya ngomel kali ya.
0: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru.
0: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
0: Wah, soya mie itu bikinnya sangat praktis. Tinggal seduh.
1: Jadi
0: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau.
0: Wah, ayam pedes dan gurih. Minyak chili bikin pengen minyak.

0: lagi dan lagi. Ada topping kris-krisnya.
1: Wah benar, rasanya yummy.
0: Pedasnya bikin lagi.
1: Abis makan sayangnya ayam pedas, rasanya jadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutin sayang lagi. Yuk gurunya, let's start.
2: Sayang di gelas ayam pedas, yang nyaminya asik-asik, pedasnya bombastis.
0: Dari Rizfus.

0: maksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyak harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungguh Langit